0: Ih, kalau makan cemol, makan ji.
1: Oh, sila makan ustru, makan hachia.
0: Kenapa, kenapa, kenapa, kenapa?
1: Oh, kenapa kali?

0: Ih, kalau makan cuma lagi, cuma lagi.
1: Hasil makan lu, makan hati ya.
0: Kenapa, kenapa, kenapa, kenapa?
1: Oh, kenapa kali?